peto naib ngumba no musude ahututung olandilang alfa no marsude emba no muside no tawa kwa musibe ontobe woni adube mi ekitabe ontobe woni adube mi bepinabe dole dengoma fe hako adanela sakumaro meyi pijibwiko kani watahalu si hunduko mano tuni bema.